Kanyo ke balpuru mere dingera, dingera, dingera, dingera, bing. Adira.

akongari e kajano mdenja kokama pinyane apenyo akongari e kajano mdenja kokama pinyane apenyo nyombe yaloye.

Allah ubi ni cinta betul nujo pong pong kili jai cukula belinger. Punya kau ni beri kuring macam macam ngah. Allah ubi nu mara pun jauh pura tak tega monara kanyi burele golong. Urubat Allah ubi ni cinta betul nujo pong pong kili jai cukula belinger. Punya kau ni beri kuring macam macam ngah. Allah ubi nu mara pun jauh pura tak tega monara